Ecclesiastes Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodo anyi.